0: Perhatian, perhatian orang kampung semua. Sekejap lagi kita nak mulakan pertandingan. Pertandingan pakaian.
1: Ni Leman, apa ni? Betul ke hidup ni? Ha, dari tadi aku nengok kamu ni macam ni macam macam.
2: Hai, demo ni. Jangan salah program sudah. Kawin ni mari jauh ni.
3: Atuk, beri watir tu. Jangan beri supan tu. Sekarang, lain pulang jadinya.
4: Aulah, ho. Menurupa gaya macam tu, nak. Bagus kami balik tahu aja lah.
0: Jangan dulu. Atuklah. Awak silap baca rumah dia. Yang ini yang betulnya. Pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia.
1: Yang ini barulah betul, Leman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main-main. Semua bangsa, semua negeri kita satukan, tau?
2: Yolah, Mak Dara. Baju ke apa-apa tak apa. Asal kita ni muafakat.
3: Lurus tu. Yang penting, semangat atu mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
4: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing si sama. Tapi tujuannya sigit aja.
1: Betul tu. Asyik jangan ada yang pakai kain langsir rupa rumah aku tu. Dah lah.
4: Ada-ada saja.

0: hujan turun lah pula ni. Eh, Koma. Ha, kemah tu. Ha, kemah tu budak buat berbenuh goyangnya, Koma.
1: Eh, lekas sini, Koma. Bergantian kemah ni.
2: Eh, pergi kuat-kuat dah, Mak, weh. Jangan lepas, weh.
3: Ni. Hampa pegang bagi rap sikit ni. Ni mau kalau kebel ni, habis waktu kita.
4: Tak apa. Mau kalau kata jatuh juga, ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni lah.
1: Aku tampak kamu kejap lagi.
0: Leman, biar berbenuh kamu ni. Janganlah. Tengok apa ni kamu nak buat lawak, Leman. Oi. Ini kita ni udah lenjon, bocot semuanya. Kena hujan belaka. Ha, tak apa. Udah-udahlah tu. Siapa? Kita angkat ramai-ramai.
5: Ha. Astaga, Firunglahalazim. Jan luan diri satu. Lekam orang. Sama-sama kita ni mengangkat. Nah, dikit saja lagi. Indah jupayah tu.
3: Oh, kita ilek-ilek lo. Ah, sabar, tenang. Ah, seorang belah nun, seorang belah tok. Kita sama-sama gotong royong, ah.
0: Ha. Okey. Okey, semuanya. Ha, kita angkat. Satu.
5: Angkat.
3: Jom.
0: Ha, satu, dua, tiga.
3: Angkat.
1: Dikit lagi.
5: Ha, dikit lagi tok.
4: Okey.
0: Macam ni lah kita. Ha, satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong-menolong, kan?
3: Sungguh, Mak Dara. Susah senang ni, kita sama-sama.
5: Nah, atu tah damanya semangat Hari Malaysia yang kita ni mahukan. Baru tak bisa.
3: Oh, benar ya. Kita bersatu, barulah kuat.
6: Betul ya. Muah pakai, bawa berkat.

0: Cek. 1, 2. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama. Joget Paris.
1: Paris memang nak boleh dah ni. Hang ni biar betul. Bukan Paris. Joget Perlis dah.
0: Alah, lebih kurang je pun bunyi dia.
2: Alah, sebut dia.
0: Tak apa. Okey. Kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
2: Hai, salah sebut kita ya. Bukan baju ngacat, bukan cemia. Ngajat. Adik, atu macam mata atu ah. Baik tah membuat pesen baru tarus tu kan Rina.
1: Hei, ambo rasa lemen ni ke. Kalau jadi pengacara, kita kena buat kamukah kau dia.
3: Leman. Kalau itu wow bulan tu boleh jadi wow belon.
2: Ada saja bah.
1: Demo jangan letak kasut sini basuh nanti.
4: Loh, baru nak kata jangan. Kami letak dah pun.
2: Ani mun di labuan, kami naruh di luar pintu sejak kali ya.
4: Jangan cem ya. Kita tu datang dari jauh-jauh. Tapi nak malah kelahi je. Sikit-sikit nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je tau untuk.
5: Ini teman nasihat lagi lah ya. Ha. Atanya, ya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
2: Benar, lurus.
5: Bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain? Benar?
3: Aja benar, tu ayah cuanya. Ha. Kalau kita boleh tahu sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Betul tak, Goma?
5: Betul.
2: Betul. Lurus tu, Mak Dara.
3: Allahu akbar. Macam mana kegaya ni, Goma? Ha, lauk tak cukup. Ha, gula terboyak dah tinggal sikit aja ni. Ha. Aduh.
1: Ha, ambo kata dah, nasi kabu tu kena ada dulu.
4: Ibu jangan, rasa pelih lah. Hok tu kan sedap pun.
2: Bah, jangan lalai ya. Ambo ya tatuk, munada, dah sah tu ah.
4: Ya, benar ya. Manok pansoh mesti ada tu si.
5: Katanya Homo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
0: Jap. Awak rasa awak ada itu?
5: Boleh pakai hadiah kamu?
0: InsyaAllah.
5: Cuba.
3: Hadiah apalah pula ni, Leman, oi.
0: Mau kalau kata semua nak menang, ha, apa kata kita campurkan semua sekali?
3: Kamu ni biar berbenar, Leman. Oi, kamu ingat ni rojak ke, Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti? Ha.
0: Apa pula jadinya? Ha. Jadilah bubur hari Malaysia. Ha. Semua negeri ada rasa. Atas itu.
5: Kamu makan sorang, Leman.
1: Ambo serah kalau makan bubur ni, ke? Memang kita so Malaysia lah.
2: Lurus atau baru namanya perpaduan.
4: Oh, lain rasa, lain jua apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
3: Inilah Malaysia kita kan. Riyo-riyo apa ni? Tak apalah kan. Asyikan hati kita ni semuanya sama kan.

0: Eh, itu apa hal muzik berhenti pula tu?
1: Loh, awak duduk tak duduk je lagu ni. Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Apa kata dah? Kalau tak ada muzik kak, nak menarik dana.
3: Adik, anik, ada puhar ni karang ah.
2: Ay, pening pala macam tu eh. Pas sigit-sigit. Macam ni kita nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa. Bukan kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sendiri?
3: Ha. Apa tu? Nak buat bunyi sendiri rupa mana Leman? Oi, jangan kamu buat benda kita orang ni semua lagi, Leman. Oi.
0: Macam ni, senang aje. Awak, Leman, buat beatbox. Ah, Ani pula nyanyi. Ah, Ayah Cok buat bunyi gong. Ah, Rina pula buat bunyi burung. Betul, Robin.
4: Elok, Leman. Kamu ni cukup bagus, cukup handal dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni, persembahan sudah jadi macam zoo. Kamu tahu tak, Leman?
0: Beatbox.
2: Tak ada saya, Leman.

0: katanya kau mau hujan turun lagi ni. Allahuakbar. Persembahan dekat luar tak boleh kita buat ni.
1: Koma. Masuk rumah cepat. Masuk rumah cepat.
2: Ni. Rumah mak dara kita jadikan stadium inilah kalau kau pilih.
1: Bah, nak macam mata. Rapat-rapat kita ni menari liau.
3: Awaklah. Jom kita menari. Hai, pun pincang kaki kami. Alah, tak apalah. Nyanyilah kuat-kuat walaupun sepuh.
0: Apa sepuh tu? Ani?

0: Demikian tadi berakhirnya sketsa Labu Mat Dara khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perai M sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
2: Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Perai FM untuk koma aja.
3: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan ukalih, no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Lampon FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sok mo.
8: Skeksa,
3: Labun Mak Dara sempena.